samba ukana mwana mavela muka chimene rimu baka chiro chiyatana nyama kongo baya mari ne mari kapa baya mari mushinga